Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang menemani Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 17 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Selamat siang yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah beraktivitas di pagi menjelang siang hari ya. Di siang hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar kali ini Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya, darinya Rais Farmiadi dengan judul Mesha. Dan Rekan Sebaya, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan juga berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UGD iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umat.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
7: Je, kok bisa han lepi Tengku Haji? Pu kali nung terpi ate Haji?
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang, salah urung terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
7: Baik putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urung terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Anda sedang mendengarkan Radio Citizens FM yang terbaik hanya untuk Anda.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hey,
1: eh kak, kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Ada 3 hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah, dan merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengak tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

Mengapa kita harus bertemu? Antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan. Demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini.

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alua Wilhux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Untuk edisi siar Senin 17 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-2-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan selamat sore juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, darinya Nadira dengan judul Coba Jadi Aku, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di UCTIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan sebaya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasah Masjid. Gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
1: Sehat,
0: Daud. Alhamdulillah ya. Hari ini Bunda Dewi enggak ikut lomba ini? Siap-siap. Ini salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buatnya Daud ya, buatnya Abu Bintara, Abu Jana, yeah. Abu Sabar, buat Bang Jujiman, Mbak Angsa, Pak Sarian, Sidar, Pak Uki, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Anna, Bunda Ami.
0: Iya.
1: Yeah. Buatnya Pak Yus, Abu, yeah. Bang Sumadi, Bang Nuri, dan semua-semua aja Daud.
0: Ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa ya? Pujaan Hati aja ya, Kangen Band.
0: Pujaan Hati dari Kangen Band ya?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuk Bunda Dewi ya.
1: Terima kasih, Daud ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Fadli di Sentang Kiamat.
0: Gimana?
2: Fadli di Sentang Kiamat.
0: Oh, Fadli di Simpang Kramat. Ini salam kenal ya, baru masuk ini Fadli ya.
2: Fadli udah lama masuk, cuman ini belum lagi.
0: Oh iya, mungkin ini salam kenal baru baru pertama kali masuk ini ya, Fadli ya.
2: Iya.
0: Iya, salamnya buat siapa aja nih Fadli?
2: Pertama buat Abang. Bapak Neda, dua Kayuyun.
0: Iya.
2: Buat semua tempat kecuali ya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat Abang aja, salam kenal.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat bertiga-tiga.
0: Nah, baik. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Fadli?
2: Dari Lenko aja lah.
0: Judulnya?
2: Judulnya Permintaan Hati.
0: Permintaan Hati? Ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan lagunya ya.
2: Oke lah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Fadli di Simpang Kramat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan di belakangnya Fadli juga sudah ada yang berdering tadinya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Bunda Ani. Gimana kabarnya ini Bunda Ani?
3: Kabarnya baik-baik aja. Firdaus ke mana?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda,
3: ada ikut pawai tadi pagi?
0: Enggak sempat.
3: Ini kan ikut pawainya tanya pagi, jangan siang-siang ada.
0: Itulah enggak sempat Bunda Ani. Bunda Ani kabarnya ada ikut lomba tarik tambang ya?
3: Tarik tambang?
0: Uh-huh.
3: Oh, udah jam 4 pagi tarik tambang itu mau.
0: Siap-siap. Bunda Ani, ini salamnya buat siapa aja nih?
3: Salam pertamanya buatnya Firdaus.
0: Yeah.
3: Selamat siang menjelang sore. Selamat banyak umurnya, mudah rezeki, tetap sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan rezekinya lancar terus.
0: Amin.
3: Buatnya Muta, Ramli, buatnya Dedar, buatnya Bang Juliman, Bang Amsal,
0: yeah.
3: Buatnya Bunda Dewi tadi yang barusan, buatnya Mia, buatnya Mama Ina juga, buatnya Muslim, Pak Sarial juga, buatnya Ompur, Bang Mati. Buatnya Pak Yus di Sunda, buatnya Ramli juga, buatnya Farid, buat semua-semua, buatnya Nidal juga, sekeluarga, salam paling sehat, salam kopa, mudah-mudahan tetap selalu sehat.
0: Amin.
3: Buat yang tergabung, yang nggak tergabung juga istimewa buat semua-semua. Salam saling kompak, saling sehat. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan dikasih lindung Allah.
0: Amin.
3: Jangan lupa tuh jaga lima waktu. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda Ani, ada salam spesialnya?
3: Salam spesialnya buahnya si Bucilku, selamat siang aja, selamat bekerja. Mudah-mudahan dikasih keberkahan, tetap selalu semangat, rezekinya lancar terus. Jangan lupa yang lima waktu dan makannya tepat waktu. Selamat siang aja, salam paling sehat. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Yang sehat juga untuknya Bunda Ani ya.
3: Amin.
0: Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Minta lagu Sekujur Bangkai dari ini ya, dari Rumah Irama.
0: Sekujur Bangkai. Ditunggu aja lagunya Bunda Ani, nanti akan saya putar.
3: Terima kasih Firdaus. Selamat tugas, selamat khusus. Mudah-mudahan tetap selalu berkah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bunda Ani di Panggo yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, harap bersabar karena akan kita terima kembali penelponnya di sesi selanjutnya tentunya Rekan Sebaya. Karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Kangen Band dengan judul Pujaan Hati, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Sekujur Bangkai, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoi. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
3: Kapala habu ya ta ben pegah-pegah. Kajut long pegah get kupi jino.
4: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekon kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
3: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu hanje jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kupi luar, yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
6: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Salam di Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Manadar semua, Mari.
0: Manadar di pusung nama. Ini kenapa swing kali ini, Manadar?
1: Ini udah jauh.
0: Oke. Siap, salamnya Bang Nadar buat siapa aja nih?
1: Yang pertama dari Pendau.
0: Iya.
1: Salam kompas semua yang udah masuk, belum masuk dari SMPD sampai kejuan ini.
0: Ada salam spesialnya?
1: Pendau, selamat siang, jalan suri, panjang umur dan sehat nih.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Doain sama juga untuknya Bang Nadar sehat selalu tentunya ya.
1: Iya,
0: Bang Nadar ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Dari Kang Puji nih, kalau ada di Permata Hitam.
0: Permata Hitam dari?
1: Kang Puji.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Iya, Dik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada mana dari pusung lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Biasa.
0: Abu Bintara di Buloh, gimana kadar keadaannya jin sekarang?
2: Bangun di
0: ada kegiatan misalnya Abu selain itu?
2: Enggak, merekat itu aja.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Abu ya.
2: Amin.
0: Ya, Abu salamnya buat siapa aja nih Abu?
2: Sama Abu.
0: Iya.
2: Di Syariah.
0: Iya.
2: Di Muslim Banuib.
0: Iya.
2: Bayur.
0: Iya.
2: Di Bubonan.
0: Iya.
2: Pak Wajo. Di Nadir Tidi.
0: Iya.
2: Bunda Diana di Penemuria. Bu Anna di Putung.
0: Iya.
2: Dan semua yang dah tahu dekat itu.
0: Ya, ada salam spesialnya?
2: Itu aja.
0: Ada ucapannya, Abu?
2: Selamat siang, sampai sore.
0: Selamat siang sampai sore juga untuk Abu. Sehat selalu tentunya, Abu, ya.
2: Amin.
0: Ya, Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Budi aja.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, Abu. Nanti akan saya pilihkan untuknya, Abu, ya. Iya, assalamualaikum. Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Abu Bintara di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore yang paling baik aja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin merequest lagu ya, baik itu lagu pop, dangdut, lagu Aceh ya, akan kita putarkan di program acara Citra Warna Sore kali ini tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sobadi, manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, Rekan Sobaya, di manapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sobaya, selamat sore juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com. Rekan Sobaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, Rekan Sobaya. Dan bagi Anda Rekan Sobaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna sore Rekan Sobaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sobaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sobaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sobaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Nyaleto dengan judul Permintaan Hati, yang sudah dipilihkan olehnya Fadli di Simpang Keramat. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh ya, yaitu lagu darinya Ulfazilla dengan feat Nazar Syahlam dengan judul Peh Parang, yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh. Dan tentunya untuk Pak Nazar harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam, pun malah kena tiga meng mentang.

0: Boh panenai rokawan, got tatu uami dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan te, jadi kok tu mendam.
0: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada ase.
1: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Bukali yang terpi ya te, Haji?
0: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih menteng najin manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
0: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dah syah tu dengku haji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
1: Yang kenyan dengku haji, ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
0: Patu mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam,
0: Pak Bejo. Selamat malam, selamat sore.
1: Ini hari kan hari 17 hari kemerdekaan. Belum merdeka, gitu lah.
0: Iya, gimana kabarnya ini Nazir?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Bejo sendiri gimana
0: gitu? Alhamdulillah sehat, Nazir ya. Iya, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya pertama gua mampir dong, selamat siang, selamat sore.
0: Iya.
1: Dan moga-moga mampir dong, Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Iya.
1: Dan beri umur panjang. Dan beri rezeki yang banyak dan Allah beri jodoh yang setia.
0: Amin, ya. amin ya rabbal alamin.
1: Amin lah, moga-moga Allah kabulkan doa saya.
0: Amin. Ada lagi?
1: Salam lagi ya buat Bu Mona.
0: Iya.
1: Mona udah monitor tadi ya?
0: Bu Mona belum masuk, mungkin lagi sibuk.
1: Katanya semalam kan dari sibuk dari apa naik tambah. Mungkin di tokonya
0: atau di depan tokonya
1: dari tambah. Salam lagi ya buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama Rosuet itu. Salam ya. Moga Ibu Allah beri kesehatan dan kekuatan juga.
0: Amin ya
1: Rabbal. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Timur Tengah. Sama juga moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan dan Allah melindungi selalu Bunda Kalera di Timur Tengah. Dan salam lagi buat Kak Diana ya.
0: Iya.
1: Karena yang ada di Bina Maria, dimana hari ini buah Bu Diana hari 17 dan hari nyaman ke Bu Mona. Semoga Bu Diana Allah beri kesehatan dan kekuatan, moga Allah melindungi selalu sekeluarga. Dan salam Bu Mona Bu Diana ya, dari hadir buat suami ibu ya, nah buat suami ibu saya kirim salam ya, dari nanti di sini dan salam buat Bunda Salmi yang ada di Utung Kedung semuanya, salam bunda ya dan salam juga bunda buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang dari Jakarta dan salam juga buat Pak Yus dan salam juga buat Pak Ali Sunardi yang ada. Salam, salam Pak Lea dari Nadir. Dan salam semua buat di sore ini. Nadir salam semua Bang Beza ya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ada, ini buat ada Zikjo berdua sama ibunya.
0: Ada ucapannya.
1: Moga-moga Allah beri umur panjang orang ini bertiga dan suami dan anak saya.
0: Amin ya rabbal alamin. Nadir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Marwan Daud sih boleh kan?
0: Boleh. Judulnya?
1: Bungong yang lung sayang.
0: Bungong yang lung sayang dari Marwan ya. Baik deh, tunggu aja lagunya nanti saya carikan ya Nazir ya.
1: Iya Bang.
0: Ya deh, tunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam kembali buat Abang.
0: Iya, rekan semuanya sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan semuanya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama seperti Nasir di Sigli, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, baik Anda yang sedang beraktivitas ataupun Anda yang barusan saja pulang daripada aktivitas di hari atau di tanggal 17 Agustus Rekan Sebaya. Baik itu Anda yang baru saja pulang dari Panjat Pinang ataupun Anda yang baru saja pulang dari Jalan Santai ya, ataupun Anda yang mungkin baru siap-siap ingin berangkat ke Festival 17-an Agustus Rekan Sebaya, yang menjadi festival tahunan tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya di sore hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, serta buat Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya rekan sebaya, selamat sore juga yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Untuk Anda yang mungkin sebagian masih istirahat di rumah Rekan Sebaya untuk sore ini, karena setelah capek dalam beraktivitas dari pagi hingga menjelang siang hari tadi Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ya sebuah berita untuk Anda ya, yaitu yang saya kutip dari AJNN yang tentunya memberitakan 252 narapidana lapas Lhok Sukun dapat remisi kemerdekaan. Yang dikutip dari AJNN Rekan Sebaya dari Aceh Utara diberitakan sebanyak 252 dari total 372 warga binaan pemasyarakatan atau WBP, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Lhok Sukun Aceh Utara, mendapatkan remisi pada momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas B Kelas 2B Lhok Sukun Muhibuddin kepada JNN mengatakan, dari 252 narapidana yang mendapatkan remisi, 2 di antaranya merupakan wanita dan 250 orang yang berjenis kelamin laki-laki Rekan Sebaya. Sejumlah remisi diterima tahun ini pun bervariasi, mulai daripada 2 hingga 5 bulan lamanya. Dan ia juga menambahkan bahwasanya sebanyak 35 narapidana memperoleh remisi umum atau remisi pertama pada momentum HUT RI tahun ini Rekan Sebaya, sedangkan 217 lainnya mendapatkan remisi umum lanjutan. Adapun Muhib juga berharap bahwasanya bagi narapidana yang sudah bebas tidak lagi kembali ke lapas dengan hukuman yang serupa. Dan dia juga berharap bagi narapidana yang sudah menghirup udara segar dapat kembali menjadi imam di lingkungan masing-masing tentunya Rekan Sebaya. Dan kita berharap mudah-mudahan para narapidana yang mendapatkan kebebasan ya, semoga di saat dia kembali kepada masyarakat, kembali ke lingkungan ya, menjadi orang yang lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih lembut lagi Rekan Sebaya, dan juga menjadi orang yang lebih baik tentunya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama Rekan Sebaya, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nazar di Pusung Lama ya, karena lagunya tidak ada di playlist, jadi saya gantikan darinya Ikang Fauzi dengan judul Mengalah Untuk Menang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya yang darinya Marwan dengan judul Dara Lun Pujo, yang saya pilihkan untuknya Nazir Disigli, karena lagu yang dipilihnya oleh Nazir tidak ada di playlist ya. Jadi saya gantikan dari Nyamarwan tapi dengan judul yang berbeda, yaitu Dara Lun Pujo. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
1: iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda kali ini, rekan sebaya, di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung, rekan sebaya, melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya sebagai informasi ya, yang saya kutip dari Agen N rekan sebaya yang memberitakan gebrak desak kejari Langsa usut tuntas dugaan pemerasan dana revitalisasi pendidikan rekan sebaya. Yang diberitakan Agen N dari Langsa rekan sebaya, gerakan bersama rakyat anti korupsi atau gebrak mendesak Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa agar mengungkap dan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap kepala sekolah dalam pelaksanaan program revitalisasi pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kota Langsa tahun anggaran 2026 rekan sebaya. Inisiator gebrak Wahyu Ramadan mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut hingga tuntas, dikarenakan program revitalisasi pendidikan merupakan bagian daripada upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang disampaikan oleh Wahyu kepada Agen N pada Senin 17 Agustus 2026. Ia juga meminta Kejari Langsa mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan ASN, pemerintah maupun pihak luar. Wahyu juga mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak luar, dinas dan sekolah dalam perkara dalam pelaksanaan program tersebut dan diduga ikut melakukan intervensi, pemaksaan maupun permintaan sejumlah uang kepada kepala sekolah. Ia juga menyebutkan anggaran program revitalisasi pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa mencapai sekitaran 60 miliar rupiah. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus dipastikan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Gebrak juga menilai dugaan pemerasan tersebut terhadap kepala sekolah merupakan persoalan yang serius yang perlu ditelusuri secara transparan, terlebih pelaksanaan program dengan mekanisme swakelola yang memberikan ruang kepada kepala sekolah untuk mengelola bantuan sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Langsa memeriksa pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kita berharap segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus pemerasan ya terhadap kepala sekolah harus ditindaklanjuti tentunya rekan sebaya, dan juga harus dituntaskan tentunya agar tidak ada lagi kedepannya yang memanfaatkan kesempatan dalam korupsi ini ya, seperti revitalisasi yang dimana seharusnya dipergunakan untuk membangun kembali sekolah yang rusak yang ada di Aceh rekan sebaya, malah dipaksakan untuk pengambilan secara paksa. Tentunya ini salah satu tindakan yang sangat tercela tentunya rekan sebaya, dan kita berdoa mudah-mudahan kasus tersebut bisa dituntaskan dan juga bisa dihukum secara dengan berat ya bagi pelaku yang melakukan pemerasan kepada kepala sekolah tersebut tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lokusumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya ya Rekan Sebaya, sebelum kita putarkan lagu ya, akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan Rekan Sebaya melalui WhatsApp ya Rekan Sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Aldi yang ada di Paloh. Salam buat rekan-rekan yang sudah bergabung, dan salam spesialnya buat Abang Aja dengan ucapan panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu aja lagunya untuk Aldi, nanti akan saya putarkan untuknya Aldi ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Aldi di Paloh Punti ya, silahkan hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, sekaligus lagu yang sudah dipilihkan olehnya Aldi di Palupunti, yaitu lagu darinya Amin Bayu dengan judul Bek Curiga, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fanny Z dengan judul Pilihanmu Melukaiku. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum mana kena nanti kameng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tuk Haji. Pum kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
1: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis AC, lagenya nate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CITIS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti rekan sebaya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Baik Anda yang sedang istirahat setelah beraktivitas dari siang ya hingga menjelang sore hari rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang pulang dari pekerjaan Anda ya di hari ini, tentunya rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya, atau Anda yang sedang bekerja di jalan rekan sebaya seperti mengantarkan barang, ataupun Anda yang sedang mengantarkan penumpang ya, hati-hati di jalan tentunya rekan sebaya, semoga sampai ke tujuan dan dimudahkan segala urusannya tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dua lagu, yang pertama lagu darinya Iis Dahlia dengan judul Demi Kau, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda Rekan Sebaya, dan darinya Curani dengan judul Gerimis Malam. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di UCTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Singah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat teruk roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai mat, menyekul kas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC, nama beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
9: Radio. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dari Abu Sabar di Pantan.
0: Abu Sabar di Pantan, gimana kabarnya hari ini, Abu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Abu buat siapa aja nih?
1: Salam buat Abang Niar lah.
0: Heeh.
1: Kepada tante mana?
0: Iya.
1: Bunda Dewi, Bunda
0: Rahmi. Mm-mm.
1: Dan Tung Kujul.
0: Iya.
1: Tante Muna, Abu Bindara, dan yang sudah masuk, yang belum masuk, semua salam dari Abu Sabar.
0: Ada salam spesialnya?
1: Spesial buat Abang Nia, semoga Abang berkata sehat.
0: Amin.
1: Abang berkata rezeki.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Doain sama juga untuk Abu Sabar sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Ya, Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu pasti Bang Niar yang memilih
0: lah. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuk Abu Sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar di Pantan Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Sabar di Pantan Labu, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan Sebaya yang di bergabung melalui WhatsApp ya Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Ferry Caniago dari Kota Jalur, Taluk Kuantan, Riau.
0: Iya Bang Ferry, gimana ini keadaannya? Sudah lama ini gak kedengaran suaranya ya?
1: Biasa aja.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Ferry ya.
1: Siapa hari monitor?
0: Oh, lagi monitor ya. Bang Ferry, ini ada tarik tambang hari ini Bang Ferry atau pajak pinang?
1: Kalau di Taluk Kuantan. Akhir-akhir ini disibukkan dengan pacu jalur.
0: Oh, pacu jalur ya. Okelah, sukseslah untuk Bang Ferry ya. Ini salamnya dulu ini Bang Ferry.
1: Salamnya buat yang masuk tadi,
0: iya.
1: Abu Sabar.
0: Siapa
1: namanya?
0: Abu Kodan. Abu Sabar.
1: Ya. Ya, buat Bang Abu, kemudian Pak Yus.
0: Iya.
1: Ada Mbak Mona. Samsir, Disney. Yeah. Pokoknya semuanya aja lah.
0: Iya, ada. Ada salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Firdaus saja.
0: Ada ucapannya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Dan rezeki
0: panjang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doain sama juga untuk Bang Ferry sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Amin
0: ya Rabbal
1: Alamin.
0: Iya,
1: Bang. Buat keluarga yang ada di Nagan Raya. Jika mendengar siaran ini kan gitu.
0: Ada.
1: Salam juga buat keluarga di Nagan Raya.
0: Ada lagi?
1: Ya itu aja.
0: Salam spesialnya.
1: Spesialnya kan untuk
0: Oh iya. Oke lah. Ini lagunya Bang Ferry.
1: Maya dari Muksin Alatas.
0: Judulnya?
1: Maya Muksin Alatas.
0: Maya dari Muksin Alatas ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya ya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Versa Agam dengan judul Cuk Lim, yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantan Labu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Muhsin Alatas dengan judul lagu Maya yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Sudah menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya untuk edisi siar Senin 17 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Fadli di Simpang Keramat, Bunda Ani di Panggoy, Bang Nadar di Pusung Lama, Abu Bintara di Buluh, Nazir di Sigli, Aldi di Palupunti, dan Abu Sabar di Pantai Labu, dan juga ada Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore, yaitu lagu darinya Iyad Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
0: Punah air bilang?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bapak bandara nak jemput cik. Eh, bah menurut roh ni?
0: Tak kurang api roh ni kamu tu. Yang menjenuh bapak ni bah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alin yang tu bandara. Jenuh yang main bilong.
2: Bicin, pak tu manjut dah rental motornya.
0: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung pak JV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat JV Amin Family Group nya bang Daci?
0: Alamat JV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pak di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beredar bang, pupu motor tu mana hinan?
0: Munyo pak JV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perlu, insyaallah naina.
2: Cuman nak supir bak drone?
0: Jelas nah lah kabung zu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mendang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih dan rental motor mendang bak JV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi JV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami. Handphone 0852-6064-2004. Rental mobil JV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. JV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
4: Kuaji, kuaji. Pumui wewe tha malam-malam. Pumai le kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
4: Ye tu kuaji. Baro nyangka kali nempat tangan te. Jadi ko thu uo mentang.
5: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalipi ta pudep ki pangen. Daripada ase.
4: Je ko bisa hanalipi ni kuaji. Bu kali nempat terpi ase ji.
5: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebruk-bruk ke di mentang. Najin manfaat.
4: Nyan sang. Salah urun terpi ron kuaji.
5: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
4: Be putu asa. Dahsyat de deng kuaji. Cina yu servis ba awak. New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase. Lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang. Lepi-lepi kai po lewanyan lo.
4: Nyan kenyan kuaji. Ase ron talah urun terpi. Makaji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua tun ka melanganan ngan new HVAC.
5: Pada mana alamat new HVAC nya? Paduk lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
4: JV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme berijang.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. JV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, JV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. JV New HVAC, kami siap pasti untuk

satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabuy, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: puh je dah jatuh becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai puh kepu. Singa cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda pasti yang saya sabar. Tapi mengambil becak barang kan lho di Mamandung. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh daripada Cin.
2: Kuna hai bila?
1: Mana bang? Masih gigi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura biron kabun su. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih nak tu bandara, jen ni amin bilom.
0: Bici ni, pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tachin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pak dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo pak CV Amin Family Group, tumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nah ina.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nampak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
5: Kuaji. Kuaji. Pumwewe tak malam-malam. Pumal lagi nanti kameng mentang.
6: Boh panen nai rokuan. Gak tak tua mi dalam. Hai jam tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
6: Nyangkuh perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipah angin. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Bukan yang terpi Ase Haji.
6: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa. Dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih AC. Lagenya AC gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kaipo lewanya lo.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Pada mana alamat New AVAC nya? Padup lumoy ji, lumoy telepon awaknya.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afe AC neme berijak.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan merdeka timur lorong amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awi Leksemawe. Inilah Radio Citis FM, citra multi suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya. Di edisi siar Senin 17 Agustus 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya dengan pesannya melalui inbox Facebook rekan sebaya ya di Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Ya rekan sebaya semuanya, selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya ya, yang baru saja mendengarkan Citis FM dan ingin bergabung rekan sebaya, silakan Anda bisa pilihkan lagu apa saja rekan sebaya, baik itu lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda rekan sebaya. Ada lagu darinya ya rekan sebaya, lagunya darinya Pance ya, dengan judul Tak Ingin Sendiri ya, lagu Pance Pondan yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya darinya Mala Agata dengan judul Nanti Jika Aku Mati. Untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi di pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panai nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rupuang tu. Panai arang kata kri.
3: Bok panai arang, Irona. Yang kadang pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tapi gelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegak-pegak. Kaja dong pegak get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sakai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Jadi FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 646 9 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya.

0: Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Fadli di Simpang Keramat.
0: Iya, Fadli di Simpang Keramat, bisa agak geser sedikit biar lebih jelas terdengar suaranya di sini, dan jangan di loudspeaker biar lebih terdengar jelas suaranya.
1: Ya kak, udah.
0: Oke, Fadli di Simpang Keramat mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
1: Yang pertama buat kakak, pertamanya.
0: Iya, terus?
1: Buat Kak Nidar, Kak Yuyum, Bang Reswan, buat Bunda Nur, ya, buat Bunda Ani, buat semua-semuanya tanpa dan kecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Terima kasih. Sehat-sehat juga untuk yang Fadli ya. Fadli, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Audisi dari siapa, Kak?
0: Gimana?
1: Lagu apa ya? Lagu Aceh.
0: Boleh lagu Aceh, boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, boleh lagu kenangan, boleh apa saja.
1: Enaknya lagu Aceh dari yang judulnya Truhate itu dari versi
0: baru. Truhate dari siapa?
1: Yang versi India juga.
0: Truhate dari Ami Rahmi.
1: Bukan yang cowok kak.
0: Yang cowok. Gak ada nih, yang ada Truhate itu dari Ami Rahmi.
1: Yang cowoknya nih ya kak.
0: Ini cewek, Ami Rahmi cewek.
1: Ada yang cowok tren apa namanya cowok tu tren enggak tahu lah pokoknya oke aja kak.
0: Truhate aja dari Ami Rahmi boleh?
1: Boleh.
0: Oke siap, ditunggu aja lagunya Fadli ya.
1: Oke kak.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya sudah ada Fadli yang ada di Simpang Keramat ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Fadli ya, silahkan rekan sebaya. Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Ami Rahmi dengan judul Terhati, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Fadli yang ada di Simpang Keramat ya, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya darinya Fatin ya, dengan judul Dia ya, lagu dari Fatin Sidkia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Long jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti yang tak sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin yang tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh di Bata Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, bang menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kapun tu. Yang menjena apa pun ni bah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alis nak tu bandara, jat ni amin pilom.
0: Bici ni, pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pak di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nahlah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pumwewe tak malam-malam. Pumal lagi nanti kameng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai jem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Bukan yang terpi Ase Haji.
7: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC. Lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lo.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime berijak.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
5: Persibaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Dan untuk kali ini rekan sebaya, sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Yang ketemu, Walom.
0: Dengan siapa?
1: Pak Walaji.
0: Pak Wajo di Krumpase. Iya, Pak Wajo di Krumpase mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Pak Wajo?
1: Kalau salam, Pak Wah, mana lupa semua Pak Wah kirim salam. Semua baik pun yang dekat ataupun yang jauh.
0: Iya.
1: Dari timur sampai ke barat semua Pak Wah kirim salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terus ada salam spesialnya Pak Wah?
1: Salam spesialnya apa nih? Nah, solain kenuntut saja bertiga di situ.
0: Ada ucapannya kah?
1: Ucapan ji, selamat malam hingga bunga mata.
0: Baik. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa Pak Wajo?
1: Kalau lagu untuk Pak Wah, lagu yang Bupulihe. Lagi di kantor tadi.
0: Oh gitu, baik. Siap, nanti saya pilihkan lagunya ya Pak Wajo. Oke, ditunggu aja lagunya Pak Wajo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krumpase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Wajo ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya ya. Ada lagu darinya Berge dengan judul Gadis Manis, saya pilihkan untuknya Pak Wajo. Semoga Pak Wajonya suka ya dengan lagu yang sudah saya siapkan ini. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Pauzia dengan judul Selain Donatur Dilarang Ngatur. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45, Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM bersama Firdaus edisi siar 17 Agustus 2026. 252 narapidana lapas Luhuk Sukun dapat remisi kemerdekaan. Perbaikan jalan dan drainase di kota Luhuk Semawe telan anggaran 3.999 miliar lebih. PLN kirim tim pemulihan ke daerah terpencil terdampak gempa Flores.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citis FM.
0: 252 narapidana lapas Luhuk Sukun dapat remisi kemerdekaan. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, sebanyak 252 dari total 372 warga binaan pemasyarakatan atau WBP, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Luhuk Sukun, Aceh Utara mendapatkan remisi pada momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Luhuk Sukun, Muhyiddin, kepada AJNN mengatakan dari 252 narapidana yang mendapatkan remisi, 2 diantaranya merupakan wanita dan 250 laki-laki. Jumlah remisi yang diterima tahun ini pun bervariasi, mulai daripada 2 hingga 5 bulan lamanya. Ia juga menambahkan sebanyak 35 narapidana memperoleh remisi umum 1 atau remisi pertama pada momentum HUT RI tahun ini, sedangkan 217 lainnya mendapatkan remisi umum lanjutan. Muhyiddin juga berharap bagi para narapidana yang sudah bebas tidak lagi kembali ke lapas dengan hukuman yang serupa. Dia juga berharap bagi napi yang sudah menghirup udara segar dapat menjadi imam di lingkungan masing-masing.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citis FM.
0: Perbaikan jalan dan drainase di kota Luhuk Semawe telan anggaran 3.999 miliar lebih. Dikutip dari AJNN.net dari Luhuk Semawe diberitakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Luhuk Semawe, Said Baktiar, mengatakan proyek perbaikan peningkatan jalan pasir di Desa Kede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luhuk Semawe dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp3.999.600.000. Sementara dana proyek berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau APBK Kota Luhuk Semawe tahun anggaran 2026 yang bersumber dari dana otonomi khusus. Said juga menyebutkan proyek tersebut mulai dilaksanakan sejak awal Juli 2026 untuk masa pelaksanaan berlangsung selama 180 hari kalender. Terhitung sejak 29 Juni 2026 hingga 25 Desember 2026 mendatang. Pekerjaan pengaspalan sepanjang sekitaran 490 meter di sisi kiri dan 470 meter di sisi kanan telah selesai dilakukan. Sementara pekerjaan pelestarian sepanjang sekitaran 420 meter masih dalam tahap pengerjaan. Said juga mengatakan terdapat beberapa persoalan dalam pelaksanaan tersebut, di antaranya kondisi permukaan jalan yang rusak dan berlubang, serta kedalaman yang bervariasi. Selain itu, jalan tersebut juga sering berdebu saat musim kemarau sehingga kerusakan dapat mengganggu akses masyarakat dan terdampak terhadap perekonomian. Selain itu juga, dengan kondisi jalan yang rusak juga dapat memengaruhi aktivitas masyarakat termasuk warga yang menjalankan usaha dan berjualan di kawasan tersebut. Tentunya dengan pengerjaan jalan ini diharapkan arus lalu lintas di jalan pasir menjadi lebih lancar.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citis FM.
0: PLN kirim tim pemulihan ke daerah terpencil terdampak gempa Flores. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, PLN Persero mengirim tim recovery atau pemulihan ke sejumlah wilayah terpencil yang mengalami dampak yang cukup parah, di antaranya Pulau Palue, Kabupaten Sikkah, dan Gololebo, Kabupaten Magerai Timur. Penanganan di wilayah terpencil menjadi fokus PLN setelah sistem kelistrikan utama Flores kembali pulih. Yang disampaikan oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangkit Dewi Pantara Rita Riani dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Senin, mengatakan di Pulau Palue yang terletak di sebelah utara Pulau Flores. Pasokan listrik masyarakat sebelumnya di pompa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 760 kW, besaran sistem baterai dan genset mobile 2 kali 150 kW. Kuatnya goncangan gempa menyebabkan sejumlah komponen PLTS dan baterai mengalami kerusakan sehingga pasokan listrik kepada masyarakat terganggu. Merespon kondisi tersebut, ia juga mengatakan PLN langsung menerjunkan personel recovery untuk melakukan pemeriksaan sekaligus perbaikan terhadap PLTS, sistem baterai, dan genset mobile yang terdampak. Ia juga menjelaskan proses pemulihan di Pulau Palue memiliki tantangan tersendiri karena lokasi yang terpisah dari daratan utama Flores. Pengiriman personel, peralatan hingga genset harus dilakukan melalui jalur laut. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyulutkan upaya PLN untuk mempercepat pemulihan. Selain pembangkit, PLN saat ini juga fokus melakukan perbaikan jaringan distribusi di Pulau Palue yang turut terdampak gempa. Pemulihan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi infrastruktur di lapangan. Sementara itu, upaya serupa dilakukan di Gololebo, Kabupaten Manggarai Timur. PLN terus melakukan perbaikan PLTS berkapasitas 440 kWp yang berdampak gempa.
2: Rekan sebaya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 17 Agustus 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citis.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca dengan orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya, dan untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Hits rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Dan ya rekan sebaya, sesuai dengan nama program Citra Hits, jadi lagu yang Anda bisa pilihkan hanya lagu-lagu terhits saja rekan sebaya ya, yaitu lagu dangdut dan lagu pop terbaru paling lamanya itu keluaran tahun 2024 rekan sebaya ya. Dan baru saja telah kita dengarkan lagunya darinya UB Sister dengan judul Katanya ya. Katanya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring. Langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Hits kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: ya, Bunda Salmi.
0: Bunda Salmi di mana?
1: Utenkat.
0: Bunda Salmi di Utenkat. Mau kirim, bukan kirim salam, mau dengerin lagu dulu nih. Lagu dari siapa?
1: Apa nih kak?
0: Boleh pop lagu, boleh pop, boleh dangdut, tapi yang terbaru. Paling lamanya itu keluaran tahun 2024. Gimana?
1: Kakak aja pilih ya, lagu pop ya.
0: Oke, siap. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salamnya berkasih aja lah,
0: terima kasih. Selamat mendengarkan untuk ya Bunda Salmi ya.
1: Iya,
0: oke, iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Selamat malam, paling baik aja untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga ya, seperti Bunda Salmi, silahkan rekan sebaya, Anda bisa telepon melalui WhatsApp, melalui telepon biasa, dan juga bisa kirimkan pesannya baik SMS, WhatsApp, dan juga inbox Facebook rekan sebaya.

Baik rekan sebuah yang untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda. Ada lagu darinya Ilir 7 dengan judul Sakitku Membuatmu Bahagia. Lagu yang saya siapkan untuk ya Bunda Salmi. Semoga Bunda Salminya suka ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Laila Suci dengan judul Kanda. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk ke di mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji, ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pa teman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, G get kupinya, get harganya.

Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada ya. Masih di program Citra Hits rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits kali ini ya, silahkan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya.

Ya rekan sebaya, sesuai dengan nama program Citra Hits, lagu yang Anda bisa pilihkan ya, lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan hanyalah lagu-lagu pop dan juga lagu dangdut terbaru rekan sebaya. Paling lamanya itu keluaran tahun 2024 ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, saya sudah siapkan dua lagu untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Nabila Maharani dengan judul Malam Minggu, ya walaupun ini bukan malam minggu ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagunya darinya Vanizi dengan judul Pilihanmu Melukaiku. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, paling baik saja.

0: lagi lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Dan untuk rekan-rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam special beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Cundan.
0: Pak Yus di Cunda, mau dengerin lagu dari siapa kali ini Pak Yus?
1: Juali Band.
0: Judulnya?
1: Jujur.
0: Apa?
1: Jujur.
0: Jujur dari Wali Band? Kalau untuk jujur dari Wali Band ya, jujur kalau untuk Wali Band yang masuk itu ke playlist cuma lagunya dengan judul Pulang sama Romantika Badar Uhud sama Forgive Me.
1: Jujur dari Raja.
0: Dari Raja kalau untuk jujur gak masuk ke playlist ini, gimana?
1: Wali Band
0: ya itu tadi judulnya yang masuk ke playlist hanya 3 judul tadi, Pulang sama 2 judul karena satu lagi judul itu lagu Ramadan ya, karena untuk judulnya itu cuman judul Pulang sama Romantika Badar Uhud. Judulnya Pulang sama Romantika Badar Uhud, cuman itu aja sih yang masuk ke playlist, yang lain tidak.
1: Oh iya, ini lagu-lagu apa bisa ya?
0: Lagu pop ataupun dangdut terbaru. Paling lamanya itu keluaran tahun 2024.
1: Oh itu ya.
0: Apa
1: lagunya ya? Bentar ya.
0: Gimana?
1: Rindu Menderu aja.
0: Rindu Menderu, lagu dari siapa itu?
1: Dari siapa? Farid Balena.
0: Gimana? Baby Shima, Deru Rindu, lagu dangdut.
1: Iya.
0: Oke deh, terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Buat Caca saja.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Siapa selamat malam paling baik semua menyiar membahasakan sudah banyaknya.
0: Terima kasih, ditunggu aja lagunya ya Pak Yus ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Bibi Shima dengan judul Deru Rindu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Kemudian dilanjutkan lagunya dari Yaya Nadila dengan judul Dimana Hebatnya. Ya dimana rekan sebaya. Kemudian dilanjutkan lagunya darinya Era Shakira dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di Citis FM.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya ya ingin bergabung ya, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ke WhatsApp Rekan Sebaya ya. Dan WhatsAppnya itu bisa telepon, bisa juga kirimkan pesan Rekan Sebaya, serta bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya, serta untuk inbox Facebook juga bisa Rekan Sebaya ya. Anda bisa kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Luksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja ya, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya semuanya ya, sesuai dengan program kita ya, program Citra Hits. Jadi lagu yang bisa Anda pilihkan hanyalah lagu-lagu hitsnya saja ya, lagu keluaran terbaru Rekan Sebaya. Paling lamanya itu keluaran tahun 2024 ya. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Vita Alvia dengan judul Tia Monica Rekan Sebaya, lagu yang sempat booming di akhir tahun 2025 Rekan Sebaya ya, atau awal 2026. Dan diteruskan lagu darinya Calvin Dores dengan judul Sampai Kapan. Sampai kapan Rekan Sebaya? Kalau saya sih sampai selesai ya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Fitri Karlina dengan judul Bukit Berbunga. Untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam, tetap di Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Hits Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Hits, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, dan Anda juga bisa kirimkan pesannya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, untuk Anda yang udah mau istirahat, yang udah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharganya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti, rekan sebaya, sehingga istirahat Anda aman tanpa ada gangguan apapun itu.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Mila Lida feat Valen DA4 ya, dengan judul Meleleh Bahagia, dan nanti akan diteruskan lagu darinya Aprilian feat Vanizi dengan judul Kusanding Dirimu, dan nanti akan diteruskan lagu dari Ermi Purnamasari dengan judul Pintu Tak Berdaun.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan, sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 57 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Caca temani Anda rekan sebuah di program Citra Hits ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri rekan sebaya. Selamat malam, paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Pak Yus di Cunda serta Bunda Salmi yang ada di Utenkot. Dan selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu penutup darinya Amira Syahira dengan judul Baila Kun Lalai akan akhiri jumpa kita di program Citra Hits kali ini rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.